0: asukendeleni yethu
1: asukendeleni yethu lokushaya izulu
0: ngithintingwe emnyama bo
1: nomuntu ofile emaweni nomuntu
0: ngithintingwe emnyama bo
1: nomuntu ofile emaweni
0: nomuntu
1: ngomuntu
0: thintingwe emnyama bo
1: nomuntu ofile emaweni
0: nomuntu thintingwe emnyama bo
1: nomuntu ofile emaweni
0: nomuntu ngithintingwe emnyama bo
1: nomuntu ofile emaweni
0: nomuntu ithintingwe. Igala